Ya, single ketiga Rudy baru saja rilis pada September lepas berjudul Sidayang Lalu, sebuah lagu pop tradisional yang mempunyai sentuhan irama Inang. Lagu ini merupakan kerjasama bersama salah sebuah kumpulan tarian Brunei dan ianya ditulis untuk kumpulan tersebut. Juga Rudy tercalon top 10 artis baru pilihan di Anugerah Pelangi ke-10. Juga Alhamdulillah lagu Cabut-Cabut Bigar mendapat tempat ke-6 kategori lagu etnik terbaik di Global Vima Awards. Selain itu, Cabut-Cabut Bigar juga mendapat perhatian pendengar. Lagu duet bersama artis Malaysia Haziq Rosbi ini membawa unsur nasihat dalam kehidupan bermasyarakat serta diinspirasikan daripada cerita rakyat Brunei seperti asal-usul Kampung Salabigar. Proses pembikinan lagu ini juga sangat istimewa kerana rakaman vokal Haziq Rosbi dilakukan di Malaysia sebelum dihantar ke Brunei untuk proses mixing.

Untuk perancangan seterusnya, saya bakal merakamkan dua buah lagi single pop tradisional yang kini masih dalam proses penulisan. InsyaAllah, saya akan terus berusaha memperkenalkan dan mengangkat muzik tradisional Brunei ke peringkat yang lebih luas, sambil berharap dapat meneroka genre muzik lain pada masa akan datang.

Kata-kata motivasi yang Rudy selalu pegang, usaha tanpa jemu, niat kerana seni dan bangsa. Dari lubuk hati saya, terima kasih yang tidak terhingga kepada semua peminat, keluarga dan rakan-rakan yang sentiasa menyokong perjalanan seni saya. Setiap komen positif, setiap share, setiap doa yang habis kita beri sangat bermakna bagi saya. Sokongan habis kita inilah yang menjadi pembakar semangat untuk saya terus berkarya, menjaga warisan muzik tradisional kita dan membawanya lebih jauh lagi. Tanpa habis kita semua, perjalanan ini tidak akan lengkap. Jangan lupa ikuti saya di Instagram @rudymohaidi, RudyMohaidi, untuk perkembangan terkini dan di sebalik tabir.

Hai, saya Rudy Mohaidi, penyanyi genre tradisional dari Brunei. Terima kasih banyak-banyak kepada Pelangi kerana memilih saya sebagai Artist of the Month. Pengiktirafan ini memberi saya semangat baru untuk terus berkarya dan mengharumkan nama seni lagu-lagu tradisional Brunei.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Buku Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagen Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

So, join the fun. Fun. Join the fun.

Alhamdulillah, single ketiga Rudy baru saja rilis pada September lepas berjudul Sida Yang Lalu, sebuah lagu pop tradisional yang mempunyai sentuhan irama Inang. Lagu ini merupakan kerjasama bersama salah sebuah kumpulan tarian Brunei dan ianya ditulis untuk kumpulan tersebut. Juga Rudy tercalon top 10 artis baru pilihan di Anugerah Pelangi ke-10. Juga Alhamdulillah, lagu Cabut-Cabut Bigar mendapat tempat ke-6 kategori lagu etnik terbaik di Global Vima Awards. Selain itu, Cabut-Cabut Bigar juga mendapat perhatian pendengar. Lagu duet bersama artis Malaysia Haziq Rosbi ini membawa unsur nasihat dalam kehidupan bermasyarakat serta diinspirasikan daripada cerita rakyat Brunei seperti asal-usul Kampung Salabigar. Proses pembikinan lagu ini juga sangat istimewa kerana rakaman vokal Haziq Rosbi dilakukan di Malaysia sebelum dihantar ke Brunei untuk proses mixing.

Untuk perancangan seterusnya, saya bakal merakamkan dua buah lagi single pop tradisional yang kini masih dalam proses penulisan. InsyaAllah, saya akan terus berusaha memperkenalkan dan mengangkat muzik tradisional Brunei ke peringkat yang lebih luas, sambil berharap dapat meneroka genre muzik lain pada masa akan datang.

Kata-kata motivasi yang Rudy selalu pegang, usaha tanpa jemu, niat kerana seni dan bangsa. Dari lubuk hati saya, terima kasih yang tidak terhingga kepada semua peminat, keluarga dan rakan-rakan yang sentiasa menyokong perjalanan seni saya. Setiap komen positif, setiap share, setiap doa yang habis kita beri sangat bermakna bagi saya. Sokongan habis kita inilah yang menjadi pembakar semangat untuk saya terus berkarya, menjaga warisan muzik tradisional kita dan membawanya lebih jauh lagi. Tanpa habis kita semua, perjalanan ini tidak akan lengkap. Jangan lupa ikuti saya di Instagram @rudymohaidi, RUDYMOHAIDI, untuk perkembangan terkini dan di sebalik tabir.

Hai, saya Rudy Mohaidi, penyanyi genre tradisional dari Brunei. Terima kasih banyak-banyak kepada Pelangi kerana memilih saya sebagai Artist of the Month. Pengiktirafan ini memberi saya semangat baru untuk terus berkarya dan mengharumkan nama seni lagu-lagu tradisional Brunei.

Listen to your favourite hits on Palangi FM, Radio Brunei.

Jangan salah dalam memilih jalan hidup. Eratkan silaturahim sesama manusia. Pilih hidup untuk bahagia tanpa rasa iri hati dan hasad dengki, kerana hidup sebegitu sangat indah. Pesanan ini dari saya, Dila, dan dibawakan oleh Pelangi FM. Pelangi FM, Radio Brunei.

Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan zuhur.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Majdi Dr. Haji Serbini dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengarahan Anak Isteri berangkat menyertai pertandingan Firefit Obstacle Challenge.

Brunei City Festival menjadi ruang bagi mengukuhkan hubungan perniagaan. Penglibatan pelajar dalam kegiatan kurikulum penting dalam membina kemahiran komunikasi dan semangat bekerjasama. Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri Pangeran Anak Sarah binti Pangeran Haji Saleh Abrahaman pagi tadi berangkat menyertai pertandingan Fire Fit Obstacle Challenge. Acara yang dianjurkan oleh Jabatan Bomba dan Penyelaman Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dengan kerjasama Helmi Abdullah Fitness, Brunei Fitness Club dan Passionku diadakan di Dewan Serbaguna Jabatan Bomba dan Penyelaman Berakas. Perasmiannya disempurnakan oleh Awang Abdul Walid bin Haji Matasan, Setiausaha Tetap Pengurusan Strategi Dasar dan Korporat Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Acara mengetengahkan konsep cabaran kecergasan berintensiti tinggi yang diinspirasikan dari format pertandingan kecergasan moden dengan menggabungkan elemen larian, ketangkasan serta kerjasama berpasukan. Acara mempertandingkan tiga kategori. Kematian merupakan satu hakikat kehidupan yang pasti akan dilalui oleh setiap yang bernyawa. Kematian bukanlah penamat, tetapi sebaliknya merupakan sebuah pintu gerbang menuju ke alam abadi. Oleh sebab kematian itu pasti, Rasulullah menyarankan agar umatnya sentiasa menghidupkan ingatan kepada kematian. Umat Islam sentiasa digalakkan bersiap sedia dan menghadapi kematian dalam husnul khatimah. Demikian antara inti parti tazkirah bertajuk Zikrul Maut, Benteng dan Penyelamat Diri yang disampaikan oleh Awang Abdul Hadi Nasrullah bin Muhammad Ashraf, Da'i Bertauliah Majlis Ugama Islam Brunei dari Masjid Kampung Lumapas bagi menyerikan Malam Munajat Anjuran Kementerian Hal Ehwal Ugama kali ke-249 malam tadi. Menyemarakkan program berkenaan jawatan kuasa takmir, belia dan jemaah Masjid Kampung Lumapas serta beberapa buah masjid dan surau di seluruh negara turut menyertai warga kerja Kementerian Hal Ehwal Ugama dan individu yang mengikutinya secara maya. Brunei City Festival yang sedang berlangsung di daerah Tutong menjadi ruang untuk usahawan tempatan mempromosi produk dan perkhidmatan, menggalakkan pertukaran budaya serta mengukuhkan hubungan perniagaan dianjurkan oleh Reza Futlana Management Services dan kerjasama Bimiaga. Festival kali ini menghimpunkan lebih 90 pengusaha tempatan dan luar negara. Berlangsung selama 5 hari, festival berkenaan turut menyediakan pelbagai aktiviti untuk para pengunjung. Keahlian dan penglibatan dalam nadi al-lughah kelab bahasa diharap menjadi satu nilai tambah kepada pembangunan diri pelajar. Kehidupan sebagai pelajar bukan hanya tertumpu kepada pencapaian akademik semata-mata. Penglibatan dalam kegiatan kurikulum juga penting dalam membina keyakinan, kemahiran komunikasi, kepimpinan, kreativiti dan semangat bekerjasama. Perkara itu antara yang dikongsikan semasa majlis perasmian Nadi Al-Lughah yang berlangsung kemarin di Dewan Taklim College University Perguruan Ugama Seri Begawan Kupa SB. Penubuhan Nadi Al-Lughah di bawah kelolaan Pusat Bahasa Kupa SB merupakan satu inisiatif yang signifikan dalam memupuk minat, memperkukuh penguasaan serta meningkatkan penghargaan terhadap pelbagai bahasa dalam kalangan pelajarnya. Kelab tersebut berperanan sebagai wadah untuk menggalakkan pembelajaran, penguasaan dan penggunaan bahasa secara holistik melalui pelbagai aktiviti akademik, kebudayaan dan kemasyarakatan. British Army Garrison Seria dan kawasan sekitarnya berkemungkinan mengalami tekanan air rendah esok 5 Oktober disebabkan oleh penyucian tangki air British Army Garrison Seria. Sementara Pekan Seria dan kawasan sekitarnya berkemungkinan mengalami tekanan air rendah Selasa 6 Oktober disebabkan oleh penyucian tangki air Pekan Seria, manakala Pekan Kuala Belait, Los Tanjung dan kawasan sekitarnya juga akan mengalami tekanan air rendah disebabkan oleh penyucian tangki air Nakhoda Ragam. Kerja-kerja penyucian tangki-tangki air berkenaan akan bermula pukul 8 pagi sehingga selesai. Sebarang aduan dan pertanyaan, hubungi Talan Darussalam 123 atau WhatsApp

0: ke 8, 3, 3, 3, 1, 2, 3. Beralih ke berita antarabangsa. Pakistan bakal mengeksport 70,000 tan beras lagi ke Malaysia bermula Oktober hingga Disember ini, susulan usaha diplomatik dan komersial yang dilaksanakan atas arahan Perdana Menteri Shehbaz Sharif. Pesanan ekspor baharu bagi beras berkenaan amat signifikan kepada sektor pertanian Pakistan. Menurut Shehbaz, meningkatkan akses ke pasaran global bagi komoditi pertanian Pakistan merupakan keutamaan tertinggi kerajaannya. Pakistan, yang merupakan pengeluar utama beras basmati premium beraroma ekstra panjang, telah mengenal pasti Malaysia berpotensi menjadi pasaran utama bagi pertumbuhan perdagangan komoditi. Negara tersebut juga berhasrat untuk meningkatkan ekspor daging ke Malaysia. Filipina Pengerusi ASEAN menyuarakan kebimbangan terhadap serangan udara di negeri Rakhine, Myanmar, yang menyebabkan kematian, kecederaan dan kemusnahan. Negara itu juga bersedia untuk memudah cara perbincangan dalam blok serantau berkaitan langkah terbaik membantu Myanmar. Sebagai pengerusi ASEAN, Manila berkata ia akan terus mengambil kira pandangan semua negara anggota dan terus dipandu oleh pendekatan berasaskan kesepakatan blok serantau itu. Filipina bersedia untuk memudahkan perbincangan dalam ASEAN mengenai cara membantu Myanmar selaras dengan aspirasi bersama untuk mencari penyelesaian. Di Thailand, banjir masih berlaku di 26 buah negeri dan Bangkok menjejaskan lebih 3 juta orang. Hujan lebat di kebanyakan kawasan negara itu dan pelepasan air dari utara yang mengalir ke dataran tengah telah menyebabkan banjir meluas. Jabatan Pencegahan dan Pemulihan Bencana telah menghantar kakitangan dan peralatan ke kawasan yang terjejas untuk percepat kerja saliran, membuka semula jalan dan mengurangkan paras air banjir. Pihak berkuasa setempat juga membantu mangsa banjir mengutamakan kumpulan yang terdedah dengan memindahkan mereka ke kawasan selamat serta menghantar makanan, air minuman, ubat-ubatan dan bekalan penting lain ke rumah yang terjejas. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita Perdana dari Radio Brunei.
0: Indonesia telah menggantung operasi pencarian di bawah air di dalam bangkai feri Virgo Transport 8 sehingga usaha menimbulkan dan menstabilkan kapal berkenaan selesai. Dengan 55 orang masih dilaporkan hilang pada hari ke-21 operasi mencari dan menyelamat. Ketua Badan Nasional Mencari dan Menyelamat berkata, penyelam telah menembusi kira-kira 10 hingga 15 meter ke dalam kapal berkenaan. Namun pergerakan seterusnya terhalang oleh runtuhan dan bahan di dalamnya, manakala strukturnya yang tidak stabil serta keadaan kapal yang terus tenggelam meningkatkan risiko kepada anggota mencari dan menyelamat. Feri Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang terbalik di Laut Jawa pada 13 September selepas terputus hubungan semasa dalam pelayaran dari Surabaya di Jawa Timur ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan sebelum tenggelam sepenuhnya. Dua kejadian gempa bumi sederhana dilaporkan berlaku di Indonesia pagi tadi melibatkan wilayah Sumbawa dan Sumatera Utara. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia MET Malaysia, gempa bumi pertama berukuran 6 magnitud, sementara satu lagi gempa bumi sederhana berukuran 5.8 magnitud direkodkan di Sumatera Utara. MET Malaysia menjelaskan pemantauan berterusan sedang dijalankan dan orang ramai dinasihatkan mengikut maklumat rasmi yang dikeluarkan dari semasa ke semasa. Pertumbuhan suku tahunan ekonomi Vietnam meningkat lebih 9% dalam tempoh Julai-September dan yang paling pantas dalam 4 tahun. Demikian laporan data kerajaan Vietnam. Vietnam sudah lama mencapai kejayaan dalam kalangan ekonomi Asia dan kerajaannya menyasarkan pertumbuhan 2 angka dalam 5 tahun akan datang. Pejabat statistik negara itu melaporkan pencapaian pertumbuhan bagi 9 bulan pertama tahun ini adalah yang paling cepat untuk tempoh itu dalam 15 tahun. Ekspor pula meningkat lebih 24% dari tahun ke tahun, manakala import meningkat lebih 36%. Seorang pemandu hilang kawalan dan melanggar ke kawasan sekumpulan peminat Liga Rugby di Bandar

0: unto disso al sian san. Tiga orang pendaki terkorban dalam kejadian berasingan di kawasan utara dan selatan pergunungan Alps Jepun. Di kawasan Alps Utara, seorang pendaki ditemui roboh berhampiran Gunung Gaki Omachi, wilayah Nagano, dan disahkan meninggal dunia. Mangsa dikatakan memulakan pendakian secara bersendirian pada 28 September lalu dan merancang untuk merentasi beberapa puncak termasuk Gunung Yarigatake. Seorang lagi pendaki berusia 61 tahun dilaporkan maut selepas terjatuh berhampiran Gunung Akaiwa ketika mendaki bersama seorang lagi individu. Kejadian serupa juga menimpa seorang lagi pendaki warga emas di Gunung Senjogatake yang terletak di antara wilayah Yamanashi dan Nagano. Mangsa juga dipercayai sedang mendaki secara bersendirian. Berita sukan seketika nanti. Sempena sambutan ulang tahun ke-40 Masjid Kampung Bengkurong, Jawatankuasa Pandu dan Jawatankuasa Kerja Sambutan Berkenaan mengadakan aktiviti riadah senaman aerobik. Acara berlangsung di kawasan letak kereta Masjid Berkenaan. Aktiviti yang disertai 100 orang itu dikendalikan oleh 3 orang jurulatih dari Pusat Kecergasan di negara ini. Sukan Asia Aichi Nagoya Jepun akan melabuhkan tirainya hari ini. Setakat ini, China mengungguli kedudukan kutipan pingat dengan meraih 169 pingat emas, diikuti Jepun 83 emas dan Korea mengutip 39 pingat emas. Pemain tenis asal Paraguay, Adolfo Daniel Vejo, mengecewakan pemain Itali Matteo Berrettini untuk mara ke peringkat suku akhir kejohanan terbuka ATP 500 Jepun. Vejo akan bertemu pemain dari Republik Czech, Jiří Leheka. Sebelum ini, Leheka menang ke atas peserta Perancis Hugo Humbert 5-7, 6-4 dan 6-4. Alina Chareva mengejutkan pilihan utama Elena Rybakina pada pusingan kedua kejohanan WTA terbuka China di Beijing. Pemain kelahiran Rusia yang menduduki ranking ke-118 dunia itu menang 3-6, 6-4, 6-3 ke atas juara terbuka Amerika Syarikat baru-baru ini. Kekalahan tersebut menjadikan pemain Kazakhstan itu sebagai pemain kedua dalam sejarah WTA yang tewas dalam perlawanan pertama selaku pemain nombor satu dunia. Chareva seterusnya akan berdepan Sonia Kartel selepas pemain Britain itu menewaskan pemain pilihan ke-31 dari negara tuan rumah Xin Yuwang. Sementara pemain pilihan ke-15 dari Rusia, Anna Kalinskaya, terpaksa menarik diri akibat masalah kesihatan dalam perlawanan menentang Xin Wenzheng. Elfyn Evans mengekalkan kedudukan pendahulu dengan jurang tipis dalam kejohanan rally dunia selepas hari ketiga rally Itali di Sardinia, sementara pencabar terdekat bagi gelaran tersebut, Oliver Solberg, mendahului perlumbaan. Solberg mendahului rakan sepasukannya di Toyota Gazoo, Sebastian Ogier, dengan Sami Pajari dari Finland ketinggalan 1 minit 06.3 saat untuk berada di tempat ketiga. Evans berada di tempat kelima di belakang Adrian Fomaux yang memandu Hyundai setelah ketinggalan 2 minit 38.4 saat di belakang pendahulu. Namun Evans akan memegang kelebihan penting sebanyak 6 mata mengatasi Solberg dalam merebut gelaran menjelang hari terakhir musim ini. Pajari pula akan ketinggalan 12 mata di belakang pendahulu kejuaraan. Disampaikan sekali lagi berita utama. Yang Terhormat Mulia Paduka Suri Pangeran Anak Isteri berangkat menyertai pertandingan Five Feet Obstacle Challenge. Brunei City Festival menjadi ruang bagi mengukuhkan hubungan perniagaan. Pelibatan pelajar dalam kegiatan kurikulum penting dalam membina kemahiran komunikasi dan semangat bekerjasama. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Anita Idris dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The next news can be heard again later at 3 p.m. local times.

0: Hot Tracks bersama Q Irfan.
1: Ikuti lagu-lagu terbaru dan terkini bersama saya Q Irfan dalam segmen Hot Tracks
0: Pelangi FM.
1: Sabtu pukul 2 hingga 3 petang di Pelangi

September lepas berjudul Si Dayang Lalu, sebuah lagu pop tradisional yang mempunyai sentuhan irama Inang. Lagu ini merupakan kerjasama bersama salah sebuah kumpulan tarian Brunei dan ianya ditulis untuk kumpulan tersebut. Juga Rudy tercalon top 10 artis baru pilihan di Anugerah Pelangi ke-10. Juga Alhamdulillah lagu Cabut-Cabut Bigar mendapat tempat ke-6 kategori lagu etnik terbaik di Global Vima Awards. Selain itu, Cabut-Cabut Bigar juga mendapat perhatian pendengar. Lagu duet bersama artis Malaysia Haziq Rosby ini membawa unsur nasihat dalam kehidupan bermasyarakat serta diinspirasikan daripada cerita rakyat Brunei seperti asal-usul Kampung Salabigar. Proses pembikinan lagu ini juga sangat istimewa kerana rakaman vokal Haziq Rosby dilakukan di Malaysia sebelum dihantar ke Brunei untuk proses mixing.

Untuk perancangan seterusnya, saya bakal merakamkan dua buah lagi single pop tradisional yang kini masih dalam proses penulisan. InsyaAllah, saya akan terus berusaha memperkenalkan dan mengangkat music tradisional Brunei ke peringkat yang lebih luas sambil berharap dapat meneroka genre music lain pada masa akan datang.

Kata-kata motivasi yang Rudy selalu pegang, usaha tanpa jemu, niat kerana seni dan bangsa. Dari lubuk hati saya, terima kasih yang tidak terhingga kepada semua peminat, keluarga dan rakan-rakan yang sentiasa menyokong perjalanan seni saya. Setiap komen positif, setiap share, setiap doa yang habis kita beri sangat bermakna bagi saya. Sokongan habis kita inilah yang menjadi pembakar semangat untuk saya terus berkarya, menjaga warisan muzik tradisional kita dan membawanya lebih jauh lagi. Tanpa habis kita semua, perjalanan ini tidak akan lengkap. Jangan lupa ikuti saya di Instagram @rudymohaidi, RudyMohaidi, untuk perkembangan terkini dan di sebalik tabir.

Hai, saya Rudy Mohaidi, penyanyi genre tradisional dari Brunei. Terima kasih banyak-banyak kepada Pelangi kerana memilih saya sebagai Artist of the Month. Pengiktirafan ini memberi saya semangat baru untuk terus berkarya dan mengharumkan nama seni lagu-lagu tradisional Brunei.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Progresif Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Musik-musik hangat, segmen-segmen hebat. Auda sedang mendengarkan Pelangi FM. Pelangi FM. Pelangi FM.

Jabatan Kemajuan Pelancongan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri sedang melaksanakan kaji selidik Exit Passenger Survey dan Returning Bruneian Survey. Tujuan kaji selidik adalah untuk mengumpulkan maklumat berkaitan pengalaman perjalanan pelawat, tujuan lawatan serta anggaran perbelanjaan pelancongan. Maklumat ini penting bagi menyokong perancangan dasar, pembangunan strategi serta penambahbaikan sektor pelancongan negara, di samping memahami dengan lebih mendalam corak perjalanan serta perbelanjaan pelancongan di negara Brunei Darussalam. Jika anda merupakan pelancong atau pelawat antarabangsa yang akan berlepas ataupun rakyat Brunei yang baru kembali dari luar negara, jangan lupa untuk sama-sama menyokong kaji selidik ini di Brunei International Airport, Pos Kawalan Sungai Tujuh, Pos Kawalan Labu dan Terminal Feri Serasa. Kaji selidik ini juga telah pun diperluaskan dengan mengadakannya di beberapa premis penginapan yang terpilih. Kaji selidik ini hanya mengambil masa beberapa minit sahaja, mudah dan ringkas. Segala maklumat yang diberikan adalah sulit dan hanya digunakan bagi tujuan penyelidikan. Penyertaan AUDA amat bermakna dalam membantu perkembangan sektor pelancongan negara. Marilah kita bersama-sama menyokong pelancongan Brunei. Terima kasih atas kerjasama dan sokongan AUDA dalam menjayakan kaji selidik ini.

0: العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Maksudnya, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang Maha Mulia lagi Maha Agung. Maha Suci Allah lagi Maha Tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar selalu dibaca oleh Anas radhiyallahu an dalam setiap doanya.
1: Lagu, aura, dan vibes. This season nombor satu aura.
2: Alright guys, kita sudah pun memasuki jam yang kedua untuk Irama Pelangi siarannya pada malam ini. 23 Rabiul Akhir, Takwim Baru Hijrah, dan sekali lagi untuk paduan kita bersama Azan Isya untuk malam ini adalah pada pukul 7.20.

Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiapkan.

0: Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. Demikian Auda telah mendengarkan Azan Aisyah. Kepada kaum muslimin di Brunei Darussalam, diucapkan selamat menunaikan sembahyang Fardu Aisyah.
1: Hanya di Pelangi FM 91.14
2: Radio Brunei.
3: Doa peliharakan Sultan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
5: Amin.
4: Wassalatu wassalamu

Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak memandang tubuhmu dan tidak pula rupa bentukmu, tetapi memandang dan menilai hati dan kalbu. Hadis riwayat Muslim.

Guys, itu dia lagu daripada Birin, Bahagia Itu Sederhana versi akustik, menghiburkan Auda dan membawakan kita ke pukul 7.52 minit malam. Selamat malam diucapkan kepada semuanya. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di Pelangi FM mendengarkan lagu-lagu dakwah Bunsur Nasihat. Harap-harap lagu-lagu yang diputarkan akan memberikan Auda ketenangan hati, ketenangan minda, ketenangan jiwa. Dan nampaknya sampai di sini saya dah bersama Auda. 8 malam nanti berita akan ke udara, dan selepas berita nanti rakan setugas seterusnya akan bersama Auda di Hai Pelangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri selalu, senyum selalu. Bye.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Muhammad Syahmi Muhammad John. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri Pangeran Anak Sarah binti Pangeran Haji Saleh Abrahaman pagi tadi berangkat menyertai pertandingan Firefight Obstacle Challenge, acara yang dianjurkan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dengan kerjasama Helmi Abdullah Fitness, Brunei Fitness Club dan Passion Ku diadakan di Dewan Serbaguna Jabatan Bomba dan Penyelamat Berakas. Perasmiannya disempurnakan oleh Awang Abdul Walid bin Haji Metasan, Setiausaha Tetap Pengurusan Strategik Dasar dan Korporat Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Dalam acara tersebut, Yang Teramat Mulia memenangi kategori dua wanita. Acara mengetengahkan konsep cabaran kecergasan berintensiti tinggi yang diinspirasikan dari format pertandingan kecergasan moden dengan menggabungkan elemen larian, ketangkasan serta kerjasama berpasukan. Acara mempertandingkan tiga kategori. Majlis Perundingan Kampung Perumahan Skim Tanah Kurnia Rakyat Jati Sungai Buloh, Bukit Sibanging, Mukim Mintiri melalui jawatan kuasa Biro Wanita petang tadi menganjurkan Majlis Khatam Al-Quran kali keempat. Majlis berlangsung di Dewan Muafakat Peladang, Kampung Tanah Jambu Salar. Hadir Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, Pegawai Daerah Brunei dan Muara. Majlis sambutan 40 tahun Jubli D5 mantan penuntut Maktab Perguruan Agama Seri Begawan sesi 1983-1986 telah diadakan petang tadi di sebuah restoran di Kampung Jerudong. Majlis bertujuan bagi memperingati 4 dekad perjalanan para mantan penuntut yang telah bergelar pendidik di samping mengeratkan kembali silaturahim dan mengenang jasa serta kenangan bersama. Pelbagai aspek penting berkaitan ibadah haji dan umrah termasuk tata cara pelaksanaan serta persediaan dari segi mental dan fizikal ditekankan kepada peserta kursus ibadat haji dan umrah daerah Temburong. Kursus berkenaan bertujuan menyebarluaskan ilmu mengenai manasik haji di samping memberikan kefahaman dan kesedaran mengenai kewajipan menunaikan ibadah haji kepada mereka yang berkemampuan. Selain memberikan gelakan kepada orang ramai untuk menanam azam serta mula membuat persediaan dan simpanan bagi tujuan menunaikan ibadah haji dan umrah, kursus berkenaan membantu peserta mempersiapkan diri dari aspek fizikal, mental, spiritual dan material khususnya sebagai persediaan awal bagi jemaah. Kursus berlangsung di Masjid Utama Muhammad Saleh, Pekanbangar. Berita luar negara. Indonesia menggantungkan operasi pencarian bawah air di dalam bangkai feri Virgo Transport 8 sehingga usaha menimbulkan serta menstabilkan kapal itu selesai. Setakat ini 55 mangsa masih dilaporkan hilang. Ketua Badan Nasional Mencari dan Menyelamat Basarnas berkata, penyelam telah menembusi kira-kira 10 hingga 15 meter ke dalam kapal terbabit namun pergerakan seterusnya terhalang oleh runtuhan dan bahan di dalamnya. Selain itu, katanya struktur kapal berkenaan yang tidak stabil serta keadaannya yang terus tenggelam turut meningkatkan risiko kepada anggota penyelamat. Pihak berkuasa Filipina menahan lebih 200 pekerja asing kebanyakannya warga China dalam operasi penguatkuasaan terbesar terhadap pengendali permainan dalam talian haram pada tahun ini. Manila mengharamkan pengendali permainan dalam talian Filipina yang lebih dikenali sebagai Pogo pada tahun 2024. Langkah itu diambil atas alasan ia digunakan oleh kumpulan jenayah terancang untuk mengeburi kegiatan pemerdagangan manusia, pengubahan wang haram, penipuan dalam talian, penculikan dan pembunuhan. Tentera dan agensi penguatkuasa undang-undang yang lain menyerbu dua lokasi di wilayah Mindanao pada Jumaat lalu. Dalam operasi berkenaan, Biro Immigration berkata sejumlah besar peralatan komputer, telefon bimbit dan komputer riba dan kad SIM turut dirampas. Kerajaan juga sedang menyiasat kemungkinan wujud kesalahan berkait pemerdagangan manusia dilakukan oleh sebilangan daripada mereka yang ditahan. Selat Hormuz tidak akan dibuka semula sehingga 7 syarat yang dikemukakan Iran dalam perjanjian sementara pada bulan Jun dengan Amerika Syarikat dipenuhi.
Kenyataan tersebut dibuat oleh Speaker Parlimen Iran, Mohammad Bakar Khalibaf, beberapa hari selepas Tehran menerima jawapan balas Washington berkenaan cadangan diplomatiknya. Tekannya pendirian Republik Islam Iran adalah jelas dan tegas sepenuhnya. Sementara itu, Menteri Luar Iran, Abbas Araghchi dalam kenyataan berasingan berkata, pelan yang dikemukakan oleh Tehran untuk menyelesaikan pertikaian dengan Washington boleh membawa kepada pembukaan semula Selat Hormuz dalam tempoh 7 hari jika diterima. Rejim Israel melancarkan operasi ketenteraan baharu di Gaza dengan 4 wanita dan seorang kanak-kanak maut apabila serangan rejim tersebut menyasarkan sebuah pangsapuri di bandar Gaza. Hampir setahun selepas gencatan senjata berkuat kuasa, kebanyakannya penduduk Gaza terus berdepan dengan ketakutan kerana tinggal di zon perang. Pasukan bomba dan penyelamat bertungkus lumus menjalankan operasi menyelamat selepas hujan lebat dan banjir melanda wilayah Catalonia, Sepanyol. Pihak berkuasa Catalonia mengeluarkan amaran merah dan menggesa orang ramai untuk berkekal berada di rumah dengan memberi amaran, fenomena cuaca serupa taufan ini berkemungkinan menjejaskan wilayah berkenaan. Rumah-rumah dan kenderaan Belvich dan Cornilla berhampiran Barcelona dimasuki air selepas hujan lebat melanda kemarin, sementara seorang warga emas maut ditimpa dinding roboh. Beralih ke sukan, Kementerian Pendidikan menganjurkan kejohanan 10 pin bowling sempena Hari Guru ke-36 petang tadi di The Golden Bowling di the Airport Mall. Kejohanan dibahagikan kepada 4 kategori. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Datuk Seri Paduka Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Pemangku Menteri Pendidikan. Kejohanan golf anjuran Kelab Golf Pantai Mentiri berakhir petang tadi dengan majlis penyampaian hadiah diadakan di kelab berkenaan. Penyampaiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Lawi bin Haji Lamat, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. 3 kategori dipertandingkan, acara dianjurkan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-80. Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Tutong dengan kerjasama Shahni Event Management menganjurkan Festival Belia Tutong bertemakan gaya dan stamina. Diadakan di gelanggang luar, Trek Kompleks Sukan Tutong Festival menyediakan platform pertandingan ketahanan stamina dan fizikal yang diinspirasikan dari konsep pertandingan sukan Hyrox namun diubah suai mengikut kesesuaian dan tema program. 2 kategori dipertandingkan dan disertai 33 orang. Pelepasan peserta disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Ia merupakan salah satu inisiatif Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Tutong melalui penglibatan dan kerjasama bersama pihak bukan kerajaan dalam menjayakan program pembangunan belia di bawah kendalian Jabatan Belia dan Sukan selaras dengan aspirasi Wawasan Brunei 2035. Kejohanan Liga Super Sepak Takraw Taip Terbuka 2026 bakal membuka tirainya pada 9 Oktober. Pagi tadi diadakan mesyuarat bersama pengurus dan jurulatih pasukan yang berlangsung di Kompleks Sukan Sungai Kebun. Kejohanan Anjuran Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei Taip dan dikendalikan oleh Persatuan Sepak Takraw Negara Brunei Darussalam, Pesta Baru dan Jabatan Belia dan Sukan akan mempertandingkan 2 kategori iaitu Liga Perdana dan Liga Amatur. Mesyuarat antara lain memberi penerangan mengenai syarat-syarat penyertaan dan juga dari segi teknikal kejohanan diikuti dengan undian bagi penentuan kumpulan. Persatuan Bola Sepak Brunei Darussalam FABD terus berusaha memperkukuh asas pembangunan bola sepak di negara Brunei Darussalam melalui kerjasama dengan FIFA dan pihak-pihak berkepentingan bola sepak, antaranya melalui penganjuran Program Analisis Bola Sepak Amatur FIFA. Diadakan di Dewan Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Bolkiah, program sehari itu menghimpunkan pihak-pihak berkepentingan utama untuk meneliti dan menilai lanskap bola sepak amatur di negara Brunei Darussalam. Komponen utama program ialah pembentangan dan perbincangan mengenai laporan negara, analisis persekitaran

0: dan bola sepak amatur. Laporan tersebut akan menjadi asas untuk meneliti persekitaran bola sepak amatur sedia ada di negara ini serta membantu mengenal pasti keutamaan pembangunan dan bidang-bidang yang berpotensi untuk ditambah baik. Sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Nurul Huda Mahmud dari Balai Berita Radio Televisyen Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The next Prime News can be heard at 10 p.m. Brunei time.

Lah, single ketiga Rudy baru saja rilis pada September lepas berjudul Sidayang Lalu, sebuah lagu pop tradisional yang mempunyai sentuhan irama Inang. Lagu ini merupakan kerjasama bersama salah sebuah kumpulan tarian Brunei dan ianya ditulis untuk kumpulan tersebut. Juga Rudy tercalon top 10 artis baru pilihan di Anugerah Pelangi ke-10. Juga Alhamdulillah, lagu Cabut-Cabut Bigar mendapat tempat ke-6 kategori lagu etnik terbaik di Global Vima Awards. Selain itu, Cabut-Cabut Bigar juga mendapat perhatian pendengar. Lagu duet bersama artis Malaysia Haziq Rosby ini membawa unsur nasihat dalam kehidupan bermasyarakat serta diinspirasikan daripada cerita rakyat Brunei seperti asal-usul Kampung Salabigar. Proses pembikinan lagu ini juga sangat istimewa kerana rakaman vokal Haziq Rosby dilakukan di Malaysia sebelum dihantar ke Brunei untuk proses mixing.

Untuk perancangan seterusnya, saya bakal merakamkan dua buah lagi single pop tradisional yang kini masih dalam proses penulisan. InsyaAllah, saya akan terus berusaha memperkenalkan dan mengangkat music tradisional Brunei ke peringkat yang lebih luas sambil berharap dapat meneroka genre music lain pada masa akan datang.

Kata-kata motivasi yang Rudy selalu pegang, usaha tanpa jemu, niat kerana seni dan bangsa. Dari lubuk hati saya, terima kasih yang tidak terhingga kepada semua peminat, keluarga dan rakan-rakan yang sentiasa menyokong perjalanan seni saya. Setiap komen positif, setiap share, setiap doa yang habis kita beri sangat bermakna bagi saya. Sokongan habis kita inilah yang menjadi pembakar semangat untuk saya terus berkarya, menjaga warisan muzik tradisional kita dan membawanya lebih jauh lagi. Tanpa habis kita semua, perjalanan ini tidak akan lengkap. Jangan lupa ikuti saya di Instagram @rudymohaidi, RUDYMOHAIDI, untuk perkembangan terkini dan di sebalik tabir.

0: Hai, saya Rudy Mohaidi, penyanyi genre tradisional dari Brunei. Terima kasih banyak-banyak kepada Pelangi kerana memilih saya sebagai Artist of the Month. Pengiktirafan ini memberi saya semangat baru untuk terus berkarya dan mengharumkan nama seni lagu-lagu tradisional Brunei.
1: Pelangi, Artist of the Month.

Firman Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat 36. Tafsir. Dan barang siapa yang tidak mengindahkan pengajaran, yakni Al-Quran, yang diturunkan oleh Allah, yang Maha Pemurah, maka kami, yakni Allah, akan adakan baginya syaitan untuk menghasut dan menyesatkannya. Lalu menjadilah syaitan itu

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawa'ij wa tunalu bihil ragha'ib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Fadilatnya, salawat ini amat luas rahsianya, dapat melapangkan segala kesukaran sesiapa yang membacanya setiap kali selepas sembahyang fardu atau pada setiap hari.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil Azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmatmu.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, kunjungan yang terbesar pahalanya kepada si sakit adalah kunjungan ringkas dan cepat bangkit dari tempat si sakit. Hadis diriwayatkan oleh Ad-Dailami.

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau.

Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Rahman, fadilatnya, apabila dibaca sebanyak 100 kali, orang yang sakit akan sembuh selama 3 hari dengan izin Allah.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Aku, Aura, dan Vibes. Di season nombor 1 Aura.
1: Ya, dah kembali kita bersama di Shwede Hello Brunei Darussalam. Untuk pagi Isnin ini, 23 Rabiul Akhir 1948 Hijrah bersamaan 5 Oktober 2026. Saya Lydia bersama Auda hingga pukul 9 pagi nanti. Jadi mungkin ada di antara Auda yang ada temu janji. Mungkin juga ada ujian yang perlu Auda hadiri untuk hari ini. Maksudnya ujian untuk pekerjaan. Jadi pastikan Auda bersiap sedia dari segi mental dan juga fizikal. Ya, okey ada dan semoga selamat maju jaya. Untuk pagi ini kita bersama dalam breakfast show di Pelangi FM dan topiknya lah apa yang membuatkan anda tertarik pada seseorang. Apa dia yang membuatkan anda rasa suka, anda rasa selesa pada seseorang? Okey, maksudnya kalau suka ni tidak semestinya bermaksud anda jatuh cinta. Itu adalah perkara yang berbeza. Tapi anda suka, mungkin anda suka dengan penampilannya, caranya bercakap dengan Auda. Itu antara yang mungkin menarik perhatian Auda dan Auda suka dengan keadaan tersebut, ya. Kongsikan bersama kami dan mantarkan ke 8333914 juga.

di Instagram Pelangi FM dan nombor itu juga, nombor telefon WhatsApp kami 8339114 itu juga. Anda boleh kongsikan ucapan-ucapan sama kami di Pelangi FM juga, info trafik dan juga cuaca. Okey dah, kami terima di sini daripada Mar yang berada di KB. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saling hormat menghormati antara satu sama lain, dan juga akan suka dari segi senyuman. Kadang dalam satu pejabat tu orang atasan pun bagi senyuman dan juga ramah mesra. Jadi pastinya ianya membuat kita rasa selesa. Itu dia daripada Mar yang berada di KB yang telah pun dihantarkan ke 8333914. Juga di sini kami terima daripada Siti Nur Zaimah pula. Katanya aku kan mudah tertarik pada seseorang sebab matanya. Payah ni kalau kena lihat-lihat, tambah lagi senyumannya, suka aku terus tu. Terus aku bawa namanya dalam doaku. Itu dia ya. Ada nama Auda disebut dalam doa orang yang apa ni, mungkin suka dengan senyuman Auda. Jadi selalu-selulah senyum dan juga ramah tamah dengan orang-orang sekalian Auda ya. Itu dia daripada Siti Nur Zaimah. Terima kasih mengusikannya bersama kami. Dan untuk pagi ni kita mencari dua orang pemenang dalam breakfast show, yang mana setiap pemenang akan menerima hadiah bernilai $25 sumbangan oleh Brunei dan juga Madison's Brunei.

0: Result O-Level sudah keluar? Anda tahu di mana akan menyambung? Lakas tak ke Cosmo!
1: Sebagai pengurus kewangan yang pernah memenangi anugerah, Standard Chartered Securities menawarkan rangkaian terluas bagi pengurusan dan produk kewangan yang sesuai dengan mana-mana jenis pelaburan. Kakitangan berlesen kami akan sentiasa membimbing Auda dalam setiap langkah demi memperkembangkan kewangan Auda dengan pelbagai tawaran pelaburan kami. Auda juga mempunyai akses kepada alatan dan platform seperti Interactive Fund Library dan podcast SC Money Insights kami untuk pemahaman yang lebih jelas tentang tren pasaran semasa. Auda boleh juga sentiasa mengawasi pelaburan dan segala perkembangan dalam kewangan Auda, tidak kira di mana Auda berada, menggunakan SC Mobile App kami. Sesiapa sahaja boleh melabur dengan Standard Chartered Securities kerana kami menawarkan pelaburan dengan kemasukan minimum yang rendah. Hubungi kami hari ini di talian 265-8000 atau layari sc.com/bn untuk memulakan perjalanan pelaburan Auda dengan pengurus kewangan yang pernah memenangi anugerah.
2: Standard Chartered, here for good.
3: Pelangi FM.

Okey, udah lagu daripada Tulus, lagunya Teh Hijau Mi. Berkenal udah bersama kami di Pelangi FM. Nah, waktu sekarang 7.42 minit pagi waktu Brunei Darussalam. Saya kongsikan ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh pagi ini hingga petang nanti. Untuk hari ini Isnin 5 Oktober 2026, yang mana sebahagian berawan dan sedikit berjerubu dengan hujan atau hujan berpetir sekali-sekala melintasi beberapa kawasan. Keadaan angin pula bertiup dari arah barat daya selaju 5 hingga 10 km sejam pada waktu pagi dan dari arah barat laut selaju 10 hingga 25 km sejam pada waktu petang. Dan laut pula berombak sedikit di paras 0.2 hingga 0.5 meter dan perhatian di sini kelajuan angin sehingga 40 km sejam semasa atau dekat hujan atau hujan berpetir. Suhu maksimum 32 darjah Celsius manakala suhu minimum pula 25 darjah Celsius. Dan ramalan jangka panjang sehingga tengah malam nanti iaitu sebagian berawan dengan hujan atau hujan berpetir berlaku sekali-sekala di beberapa kawasan pada waktu malam. Dan maklumat cuaca terkini boleh didapati dengan menghubungi Pusat Amalan Detailan Cuaca 114 ataupun ada boleh layari laman web BDMD di www.met.gov.bn. Wallahualam bisawab. Terima kasih kepada rakan-rakan yang bertugas di Pusat Amalan Cuaca Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi, yang telah pun mengongsikan iaitu ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh pagi ini hingga lewat petang nanti, yang diramalkan sedikit berjerubu dengan hujan atau hujan berpetir sekali-sekala melintasi beberapa kawasan. Dan kalau pada kemarin pun seawal pagi memang panas dan selepas itu di sebelah petang hujan, ya. Okey, mungkin juga begitu keadaan cuaca di tempat awda. Yang penting jaga kesihatan awda, so ada di antaranya yang akan mudah demam jika terkena hujan. Jadi jaga diri awda dan juga jaga kesihatan awda. Terus bersama kami, HBD Hello Brunei Darussalam.

0: Selama 10 tahun, ramai jemaah telah menikmati balurih hospitality, bersopan santun, pemedulian dan pengalinga. Dibimbing oleh mutawif-mutawif tempatan yang memahami keperluan jemaah kita ini, layanan kami telah memberikan kepuasan, menjadikan Balureh Travel terus menjadi ristaan dan pilihan ramai. Bis kita masih merancang untuk menunaikan umrah pada tahun ini? Pendaftaran keberangkatan November dan Disember masih dibuka. Pilih pakej umrah ladies, warga emas atau keluarga dengan harga bermula hanya $3,099 termasuk penginapan hotel berjarak dekat di Menara Jam, Mekah. Setiap pendaftaran umrah, akikah dan kurban turut berpeluang memenangi pelbagai hadiah dengan hadiah utama sebuah Hyundai Exter. Untuk keterangan lebih lanjut, sila hubungi kami 8998229 atau ikuti kami di semua platform media sosial Balureh Travel.
1: Jasrun ilal iman ma'a Balureh Travel.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم تفسيرnya katakanlah sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya. Dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
3: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagen Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid

0: Doa sebelum bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fawatihal khairi wa khawatimah wa jawami'ahu awwalahu wa akhirahu wa zahirahu wa batinah wa darajatil ula minal jannah. Allahumma inna nas'aluka khaira hadhal yawmi wa khaira ma fihi wa na'udhu bika min sharri hadhal yawmi wa sharri ma fihi. Allahumma tahhir kulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyana fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan pentadbir seru sekalian alam, dan selawat serta salam ke atas semulia-mulia Nabi dan Rasul Sayyidina Muhammad dan ke atas ahli keluarga dan para sahabat baginda sekalian. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu pembukaan yang baik dan penutup yang baik, dan keseluruhan yang baik di awalnya dan di akhirnya, zahirnya dan batinnya, serta darjat yang tinggi di syurga. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini dan kebaikan yang ada pada hari ini. Dan kami berlindung kepadamu daripada keburukan hari ini dan keburukan yang ada pada hari ini. Ya Allah, sucikanlah hati kami daripada sifat nifaq, pekerjaan kami daripada amalan riya, lidah kami daripada berkata bohong, dan mata kami daripada berlaku khianat. Maka sesungguhnya Engkau Maha mengetahui segala mata-mata yang berlaku khianat dan apa yang disembunyikan oleh sanubari. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Pelangi FM, Radio Brunei, your number one station in town.

Okey-dokey, lagu daripada Mimi Fly, lagunya Angkat Mimi Berkenal. Dia bersama kami di Pelangi FM Breakfast Show untuk pagi ini. Apa yang membuatkan anda tertarik pada seseorang? Itu dia yang buatkan anda suka, yang buatkan anda selesa. Dan kami terima di sini daripada Dayang yang berada di Kampung Lambak. Katanya, aku tertarik pada orang yang humble, soft spoken, indah buat orang rasa awkward juga, yang mendengar benar-benar, bukan main phone saja. Oh, dan katanya auto selesa takut berurusan tu. Dan pastinya vibe check pas terus. Itu dia daripada Dayang yang berada di Lambak ya. Okey, kami terima lagi daripada Fazi Manudian ya. Katanya di sini, aku tertarik kalau orang itu mula menegur, selalu berurusan sama-sama atau selalu timuak dalam tugasan kerja. Lagi-lagi kalau jenis yang suka merapati, murah senyuman dan senang dibawa berbual. Lama-lama rasa selesa dan dari sana tah boleh timbul rasa tertarik itu. Itu dia yang telah pun dikongsikan di Instagram Pelangi FM. Terima kasih kepada yang telah pun mengongsikannya bersama kami untuk pagi ni, 5 Oktober 2020. 26. Dan juga kami kongsikan pula daripada Nisa yang berada di Kampung Lambak. Katanya, aku akan tertarik pada orang yang mudah menyokong, katanya sportif, indah fake dan akan ingat ya setiap details walaupun perkara kecil saja. Suka bertanya khabar, bagi semangat, bukannya yang di belakang lain, di depan lain, tapi di depan lain. Katanya energinya tu real yang buat kita ni selesa. Dan juga katanya, bukan jenis yang suka menghasut, bermuka-muka, depan baik, belakang baik, mastermind lah katanya untuk backstep orang lain. Rupanya ia tak selalu jadi punca. Itu dia daripada Nisa yang berada di Kampung Lambak. Ada pula macam mana, apa yang boleh membuat anda tertarik pada seseorang? Kongsikan terus bersama kami. Dashboard Hello Brunei Darussalam, sama ada melalui Instagram Pelangi FM ataupun melalui telefon WhatsApp kami 8333914.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001008 9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana.